flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan.

Esensi, Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak. Teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, Buku Rahasia Cinta Ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi. Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

Masih di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2 masih di Pro 2 Hislist ya. Kali ini ada lagu dia, judulnya Ea teman Pro 2. Lagu ini pas banget untuk suasana santai siang kita ya, yang saat ini lagi cerah. Matahari terang banget teman Pro 2. Dan semoga aja mood kalian juga tidak mendung sampai sore nanti. Dan ini dia, Ea dengan dia.

Produa Hitlist. Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Here we go.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Yo yo yo yo yo, masih 89 FM Perdua Fafak, teman terbaik kamu. Oke, dengan Perdua sekarang sudah pukul 12 lewat 5 waktu Indonesia Timur. Itu artinya kita membahas tentang UMKM, teman Perdua. Ini ada tema yang luar biasa di hari ini ya, tentang generasi kreator, generasi penggerak UMKM. Keren banget kan? Dan hari ini kita bakal bahas ini selama 1 jam ke depan. Jadi kalian boleh banget untuk nimbrung-nimbrung ya. Kalau ada pengetahuan boleh banget untuk dibagi, kalau ada pengalaman boleh banget untuk diceritakan. Kirim aja ke nomor WhatsApp Produa di 0811 4894990 atau chat aja di RRI Digital. Oke, abis tunggu ya.

Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, teman Pro 2 yang saat ini lagi dengerin radio, siapa di sini ya, setiap hari buka TikTok, scroll Instagram, bikin story, datu edit video, terus foto sebelum makan. Nah itu adalah ciri-ciri salah satu seorang konten kreator, teman semua. Tanpa kalian sadari ya, menjadi konten kreator itu sudah kita lakukan di hari-hari kita. Nah jadi buat teman Pro 2 yang punya ide, berani mencoba lalu konsisten, boleh banget untuk buat konten kreatornya lebih bermanfaat lagi, apalagi untuk para pelaku UMKM. Dan saat ini ya, bisa dibilang konten kreator adalah salah satu apa ya, publikasi yang baik untuk para UMKM untuk menunjukkan produk-produk mereka dan juga memberikan apa ya, dampak yang luar biasa, termasuk dari produk, kemasan dan lain-lainnya. Jadi buat teman Pro 2 yang saat ini sudah merintis usahanya, boleh banget untuk share pengalamannya melalui WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990, atau chat aja di RRI Digital. Kita sharing-sharing bagaimana cara kalian membuat kreator, konten kreator kalian dengan UMKM yang telah kalian. Jadi ya, ditunggu ya.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

besar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi nggak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, nggak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Pro 2 setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Life is full of risk, but it's worth a try like a first kiss. It's not always about the strongest fist.

Masih 29 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, ini ada informasi penting ya. Informasi tentang kualitas udara dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2026 teman Pro 2. Ini informasi ini berkaitan dengan PM2,5 yaitu partikel udara yang ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Kalau konsentrasinya terlalu tinggi, tentu kualitas udara menjadi kurang baik. Nah, untuk 3 hari ke depan, tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus, ada beberapa wilayah yang diprediksi mengalami kualitas udara dalam kategori sedang hingga tidak sehat, teman Pro 2. Untuk Kamis, tanggal 27 Agustus, wilayah yang diprediksi memiliki kualitas udara kategori sedang, yaitu Kota Sorong, Maibrat, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Tabrau. Sementara itu, untuk kategori tidak sehat diprediksi terjadi di Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pergunungan Arfak, Teluk Wondama, Fakfak, dan Teluk Bintuni. Kemudian di hari Jumat di tanggal 28 Agustus kondisinya kurang lebih masih sama, 82. Untuk kategori sedang meliputi Kota Sorong, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Maibrat, Tabrau, dan Sorong Selatan. Sedangkan untuk kategori tidak sehat diprediksi terjadi di Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pergunungan Arfak, Teluk Wondoma, Fakfak, dan Teluk Bintuni. Lalu untuk Sabtu, tanggal 29 Agustus, kategori sedang diprediksi terjadi di Kota Sorong, Maibrat, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Tabrau. Sementara kategori untuk tidak sehat diprediksi terjadi masih di Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pergunungan Arfak, Teluk Wondoma, Sorong Selatan, Fakfak, dan Teluk Bintuni. Nah, teman Pro 2, kalau kualitas udara sedang tidak sehat seperti ini, kita bisa lebih bijak untuk menjaga aktivitas di luar ruangan. Kalau memang tidak terlalu perlu berada di luar ruangan, bisa mengurangi aktivitas terutama ketika kondisi udara terasa kurang nyaman. Dan khusus untuk teman-teman di Fakfak, 3 hari ke depan wilayah kita diprediksi masuk dalam kategori tidak sehat. Jadi tetap jaga kesehatan, perhatikan kondisi lingkungan sekitar, dan kalau sedang beraktivitas di luar, jangan lupa untuk menjaga diri, kalau bisa pakai masker. Dan itu tadi informasi prediksi kualitas udara Fakfak Barat dan Papua Barat Daya untuk tanggal 27 sampai 29 Agustus 2026. Tetap pantau informasi resmi mengenai kondisi cuaca dan kualitas udara ya teman Pro 2 di BMKG Kabupaten Fakfak ataupun lewat Pro 2 Fakfak.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usul

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

Masih 29 FM Perudua, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Perudua, ini ada kabar terbaru dari dunia olahraga. Timnas basket putra Indonesia membawa 12 pemain terbaik untuk tampil di babak pra-kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Seremban, Malaysia. Tim Indonesia berada di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan Malaysia. Pertandingan pertama Indonesia akan menghadapi Singapura pada tanggal 28 Agustus, kemudian bertemu Hong Kong pada tanggal 30 Agustus, dan terakhir akan menghadapi tuan rumah Malaysia pada tanggal 31 Agustus. Targetnya cukup jelas, teman Perudua. Indonesia harus bisa finish di tiga besar grup agar dapat melanjutkan perjuangan ke tahap berikutnya menuju FIBA Asia Cup 2029. Dan pelatih timnas basket Indonesia kita, David Senglangton, juga optimis dengan kekuatan timnya. Menurutnya, para pemain sudah semakin kompak setelah menjalani latihan intensif dan 4 pertandingan uji coba. Adapun 12 pemain yang dibawa Indonesia antara lain Yuda Saputra, Reza Guntara, Kelvin Sanjaya, Dame Diakne, Pandwi Guna, hingga Antonio Bian. Jadi teman-teman, kita tunggu perjuangan timnas basket putra Indonesia di Malaysia nanti ya. Semoga skuad merah putih bisa tampil maksimal, amin. Finish di posisi 3 besar dan lanjutkan langkah menuju FIBA Asia Cup 2029. Untuk berita lengkapnya, teman-teman bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Στεφανία, δυσκολεύει την ατζάρα.
1: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Masih 29 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita beralih dulu ke kabar dunia hiburan. Lebih tepatnya ke dunia hiburan Korea Selatan teman Pro 2. Ini ada kabar bahagia dari aktor Jang Dong-yung. Aktor yang dikenal lewat sejumlah drama Korea ini mengumumkan bahwa dirinya akan menikah dengan aktris Kim Se-yeon pada Oktober 2026 mendatang. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Jang Dong-yung kepada para penggemarnya melalui sebuah surat tulisan tangan yang dibagikan di Instagram pada tanggal 25 Agustus lalu atau kemarin teman berdua. Dan Jang Dong-yung dan Kim Yong-sen ini diketahui sudah cukup lama menjalin hubungan. Keduanya juga pernah terlibat dalam film yang berjudul The Yeast yang disutradarai oleh Jang Dong-yung sendiri. Nah, rencana pernikahan ini kemudian dikonfirmasi oleh agensi Jang Dong-yung BH Entertainment. Dan menurut agensi, pernikahan mereka akan digelar secara sederhana dan tenang pada Oktober mendatang, serta hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak. Jang Dong-yung mengatakan keputusan untuk menikah diambil setelah melalui banyak pertimbangan. Selama menjalin hubungan, keduanya semakin mengenal, memahami, dan menghargai satu sama lain. Selamat Jung. Dan untuk berita lengkapnya teman berdua bisa baca di portal resmi kami ya, di rri.co.id.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Pro24 melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso.
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng.
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk.
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng.
0: Enggak.
1: Mie rebus.
0: Enggak.
1: Soto ayam.
0: Enggak.
1: Paru.
0: Enggak.
1: Pecel lele.
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Brodue FM.
2: Yo, masih 89 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Perdua, masih bersama Abdi Pranata di segmen Sore Ceria. Dan di Sore Ceria kali ini kita sudah kehadiran 3 orang siswa-siswi yang berprestasi, yang melakukan tugas tanggal 17 kemarin ya. Mereka adalah Paskibraka Kabupaten Fak-Fak di tahun ini. Dan ada 3 orang, 2 cewek dan 1 cowok, teman Perdua. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang perjalanan mereka sampai akhirnya menjadi Paskibraka Kabupaten Fak-Fak selama 1 jam. Jadi teman Perdua boleh banget untuk tonton kami di YouTube, live YouTube kami di RRI Fak-Fak Official, ataupun dengar radio aja di 89 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita harus perkenalan dulu teman Perdua. Kita mulai dari yang cowok dulu lah. Ada kamera ya, Abang Alip ya. Ya, perkenalkan namanya siapa, dari siapa, dari sekolah mana.
3: Perkenalkan, nama saya Alif Arasya Karim. Nama panggilan saya mungkin bisa dipanggil Rahasia atau Alif.
2: Alif atau Rahasia, ya. Biasanya dipanggil Alif apa Rahasia?
3: Biasa dipanggil Alif, tapi lebih sukanya sih nama panggilan baru kayak Rahasia.
2: Oh, nama panggung ini ya, Rahasia, ya.
3: Dari asal sekolah dari Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak, masih kelas 11 sekarang.
2: Kelas 11 apa?
3: Kelas 11 Sentik 2.
2: Sentik 2. Yeah. Oh, oke, okay. Halo untuk Sentik 2.
3: Halo untuk Sentik 2.
2: Oh, ada namanya kan biasanya kan kalau kelas-kelas kan? Nama yeah, kelas
3: nama biasanya. Kelas Odyssey.
2: Odyssey. Oke, okay. Lanjut ke yang tengah.
4: Perkenalkan, nama saya Chalisa Rehana Karoror. Bisa dipanggil Ica ataupun Chalisa. Saya siswa dari Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak kelas 11 Saintek 2.
2: Saintek 2 juga. Ya. Oh, satu kelas berarti dah?
4: Iya.
2: Jangan-jangan ketua dan wakil ketua atau bendahara?
4: Tidak.
2: Oh iya. Oke, yang terakhir, yang ketiga.
5: Kenalkan, nama saya Nurfiza Chalista bin Umar, biasanya dipanggil Iza. Saya berasal dari sekolah Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak dan sekarang masih kelas 11 Saintek 3.
2: Saintek 3 berarti sebelahan. Oke, teman Perdua, itu dia ya, 3 orang siswa-siswi dari Magefa, luar biasa kita kedatangan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang Paskibraka. Kalian bertiga masih kelas 2 ya. Kelas 2 dan baru masuk ya, semester 1 tah?
4: Iya.
2: Baru semester 1, semester 2, kelas 3, bla bla bla segala. Berarti masih panjang sekali. Dan pertanyaan pertama tuh, pertanyaan pertama, kenapa kemarin pilih Paskibraka untuk seleksi Paskibraka? Adakah dorongan dari orang tua ataupun dorongan dari diri sendiri? Minatnya kenapa ke Paskibraka? Dari Chalisa dulu.
4: Kalau mau masuk Paskibra itu sudah keinginan dari SMP. Ingin masuk Paskibra karena terinspirasi dari kakak sepupu juga. Jadi mencoba mendaftarkan diri. Dan akhirnya lolos, alhamdulillahnya.
2: Alhamdulillah lolos. Berarti sepupu is apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya idola lah ibaratnya. Dan kalau untuk Kalib sendiri, kenapa milih Paskibraka? Kan banyak ekstrakurikuler yang lain toh.
3: Kalau untuk saya sih kan saat zaman-zamannya kita yang sekarang kayak tahun 2010-2009 tuh lebih perpaduannya nontonnya ke gadget terus. Jadi apa yang lewat di gadget kayak kita terinspirasi. Begitupun saya yang selalu VIP tuh kayak Paskibra. Terinspirasi lah karena di keluarga tidak ada yang ikut Paskibra. Dengan support diri sendiri, kemauan diri sendiri, saya ikut Paskibra. Saya kasih tahu ke orang tua saya. Orang tua saya hanya bisa support, mendoakan dari rumah. Karena waktu itu orang tua saya juga tidak ada di rumah, jadi hanya bisa mendoakan lewat media sosial aja, lewat WhatsApp. Alhamdulillah waktu tes bisa lolos, dipercaya lah.
2: Tapi kan tes itu, waktu tes kemarin ada berapa tahap tuh? Berapa tahap totalnya kemarin? Ada psikotes, ada itu kan?
3: Ada TWK, ada yang pertama itu administrasi.
2: Administrasi.
3: Yang kedua tes wawasan kebangsaan. Yang ketiga tes intelijensi umum. Yang keempat tes parade. Yang kelima tes kesehatan. Yang keenam kesemaptaan. Yang ketujuh kepribadian.
4: PBB.
3: Yang ketujuh PBB, yang ke-8 kepribadian. Ada 8 tahapan lah.
2: Ada 8 tahapan. Kayak tes polisi ya. keren. Dan semuanya lulus bertahap-tahap ya. Jadi dia tuh kalau per skor toh. Skor terus baru dijumlahkan, baru dibagi, baru yang tertinggi baru dipilih gitu kan.
3: Kalau di kemarin TWK dengan Tito yang nilainya di bawah.
4: Di bawah langsung gugur.
2: Oh, berarti di bawah standar langsung gugur. TIU dan TWK itu.
3: Tapi lewat dari itu semuanya nilainya digabungkan.
2: Oh, nilainya digabungkan. Oke. Okay. Dan terakhir kenapa ini Baki ya?
5: Yang
2: Baki. Kalau itu Kakak?
5: Kalau mau masuk Paskibra mungkin cita-cita dari kecil, keinginan dari kecil. Mm-mm. Soalnya memang dari SD kayaknya sudah lihat waktu itu tanteku ikut Paskibra. Terus lihat jadi punya keinginan buat ikut Paskibra. Terus alhamdulillah orang tua support juga.
2: Ih, mantap. Terus tante kemarin nonton di stadion?
5: Tante tidak, tante lagi kerja di Jakarta.
2: Oh, kerja di Jakarta. Oke, berarti bermacam-macam alasan kalian ngikut Paskibraka. Ada yang dari sepupu, ada dari tante, ada yang memang keluarganya belum pernah Paskibraka ya. Jadi motivasinya beda-beda, luar biasa. Oke, teman berdua, sebentar lagi kita akan membahas tentang hal-hal yang lebih dalam lagi tentang mereka bertiga. Bagaimana pelatihan selama 1 bulan di mana?
4: Di stadion,
2: bagaimana keluh kesah mereka setelah lagu beberapa setelah lagu dari Malik dan Siti Al dan Sekren Krean.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Sah, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan, kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Iya teman Pro 2, masih bareng Abdi, masih bareng Kak Alip, masih bareng Kak Salisa, masih bareng Kak Fiza. Iya tak? Benar. Oke, tadi kita udah perkenalan tentang mereka, tentang kenapa mereka pilih paskibraka. Ada dari sepupu, ada dari tante, ada yang memang mau jadi nomor satu sebelum keluarga-keluarga lain jadi paskibraka. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana latihan mereka selama satu bulan di stadion ya. Iya, karena satu bulan itu lama sekali kan, Alip. Gimana? Setiap hari tanpa libur toh?
1: Liburnya ada palingan satu minggu pertama.
0: Satu minggu pertama?
2: Iya. Oh, minggu pertama, satu hari
0: di minggu pertama.
2: Iya. Oh, minggu iya. Selanjutnya masuknya siang.
0: Siang. Kalau untuk jadwalnya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Dari jam jadwal latihan.
0: Mm-mm.
1: Dari jam 7 sampai jam 6.
2: 6 sore.
0: Jam 7 sampai jam
2: 6 sore.
0: Berarti sudah melewati dua kali azan. Dan fokusnya memang fokus latihannya ke di stadion, dan itu langsung baris berbaris atau gimana?
1: Fokusnya bukan hanya ke baris berbaris, kadang kita difokuskan ke kondisi tubuh, kayak kita dibimbing
0: fisik.
1: Terus kayak dikasih materi juga, kayak ada dari kesbangpol datang memberikan arahan.
0: Mm-mm.
1: Kayak ada

0: kunjungan dari luar-luar gitu, instansi-instansi luar. Dan terutama yang paling terpenting juga itu PBB, kekompakan tim.
1: Kekompakan tim. Berarti apa ya? Banyak sekali latihan selain PBB ya. Jadi orang-orang tahu cuman kalian berbaris-berbaris, padahal kalian juga belajar tentang Pancasila, kewarganegaraan ya kan. Dan itu kan banyak latihan-latihan yang kalian lakukan. Nah, kalau untuk Calisa sendiri, latihan apa yang paling favorit?
2: Latihan yang paling favorit itu latihan naik tangganya.
1: Naik tangga? Gimana tuh? Ya, oh, karena baki. Ya. Jadi harus ada ketukan atau apa itu? Biasanya kalau untuk naik tangga kan ada gerakan kakinya kan beda kan?
2: Iya.
1: Itu proses belajarnya berapa lama itu? Kan itu pemilihan bakinya kapan itu berarti, Salisa?
2: Pas dibagi barisannya. Langsung dipilih menjadi pembawa baki. Langsung sudah mulai latihan-latihan.
1: Semenjak itu langsung jadi latihan.
2: Iya.
1: Dan kenapa itu yang paling menarik? Yang paling kamu suka?
2: Karena menaiki tangga kayak sendiri gitu, jadi kayak gampang.
1: Oh, tidak grogi apa gimana?
2: Grogi kalau banyak orang. Waktu itu kasih bendera ke Bapak Bupati saja, tangan lumayan dingin.
1: Tangan gemetar. Oh, berarti itu baki penaikan ya?
2: Iya, penaikan.
1: Penaikan. Oke. Kalau untuk itu Fiza sendiri? Latihan yang paling disukai apa?
3: Latihan atau masuk formasi.
1: Formasi. Kan formasi untuk saat tahun ini apa?
3: Formasi Tomang.
1: Ah, oke. Kenapa tuh?
3: Karena setiap latihan rame-rame buat masuk formasi tuh lebih enak kayak gitu, temponya enak. Terus kalau salah-salah bersama.
1: Iya lagi. Dan kalau untuk formasi Tomang kemarin kan totalnya berapa? 80.
3: Iya, 80 orang.
1: Jadi kalau untuk Fiza sendiri di bagian kanan atau kiri?
3: Saya bagian poros kiri.
1: Di poros. Oh, di poros. Itu sama siapa? Barengan berapa orang lagi?
3: Teman saf atau
1: teman saf?
3: Teman saf ada Ada Aura sama Talita.
1: Aura dan Talita dari Magefa juga.
3: Iya. Oh. Dari Semansa.
1: Lupa toh. Dan kalau untuk Alif sendiri, apa tuh Alif? Latihan terbaik dan latihan yang paling berat misal.
3: Aura sama.
1: Yang terasa sekali yang masih diingat sampai sekarang.
0: Latihan terbaik itu mungkin fisik.
1: Fisik.
0: Ya, karena mungkin PBB juga terbaik.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita fisik itu sering ada namanya itu jogging pagi. Jadi jogging pagi itu kita dibawa lari keluar.
1: Ke arah rutenya
0: kan? Arah rute ke Jalan Baru, putar pom bensin, Jalan Sekru, ininya dibawa lari keluar.
1: Iya. Ada 5 kilo itu lebih dah.
0: Lebih lah. Ada sampai 9 kilo.
2: Sampai 9 kilo.
1: Sampai 9 kilo iya. Di pagi-pagi.
2: Iya.
0: Dibawa lari keluar. Jadi itu kayak kita refreshing otak lah.
1: Iya sih.
0: Kan biasanya kita lari dalam stadion hanya putar-putar.
1: Iya.
0: Kepala pusing saja.
1: Lihat dinding saja dong.
2: Iya.
0: Kita lihat. Itu kita PBB. Nanti waktunya besok lagi dikasih lari keluar lagi, itu seru itu.
1: Oh, jadi kalau lari itu memang agenda rutinnya setiap pagi atau tidak?
2: Setiap pagi. Wajib.
1: Tapi tidak keluar terus ya?
0: Iya.
1: Kadang-kadang.
0: Hari ini keluar, besok tidak.
1: Oh gitu. Kalau untuk PBB sendiri, yang paling seru, yang paling susah, gerakan apa?
0: Mengatur tempo.
1: Mengatur tempo.
0: Iya, karena posisi saya juga kan paling depan, paling kanan juga itu. Jadi kayak kita paling depan tuh yang mengatur tempo, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Karena kalau kita cepat, yang belakang ikut cepat.
1: Iya.
0: Kita sudah cepat, mau bikin lambat, tidak bisa. Jadi sekalinya lambat-lambat, sudah sekali cepat-cepat. Tapi kalau terlalu cepat itu pelatih sangat tidak suka.
1: Oh. Ya.
0: Terlalu mau buru-buru lah.
1: Berarti tidak, untuk tidak mengatasinya ada hitungan kah di mulut, dalam hati gitu? Tidak.
0: Ada yang paling saya ingat ya, kayak satu, dua.
1: Gimana? Satu,
2: iya. Pakai nada katanya supaya lebih gampang ingat.
1: Satu, dua. Coba bareng-bareng dong.
4: Satu, dua, tiga, empat.
0: Satu, dua.
1: Oh gitu, bukan lagi kiri kanan ya, tapi pakai itu. Oh, mantap. Dan kalau misalnya kemarin kan masih kelas 1 ya, di senior kalian kan ada toh di SMA. Waktu kalian di latihan di mana tuh? Di stadion. Sebelum di stadion kan melakukan latihan dulu seleksi di sekolah toh?
2: Seleksi. Di sekolah tidak ada seleksi.
1: Tapi latihan toh?
0: Iya, dipersiapkan.
1: Dipersiapkan dan dibimbing oleh senior yang sudah pas kibraka kemarin kan?
2: Iya.
1: Nah, kan di situ kan banyak senior-senior toh. Yang senior favorit kalian siapa sih?
0: Senior.
1: Ada tidak? Yang ngajarin kalian betul-betul, yang kalian ingat, ini jasanya banyak sekali nih. Kalau bukan senior, pelatih coba.
0: Kalau untuk saya sih, yang saya ingat tuh Hendra.
1: Kak Hendra. Kak Hendra itu senior mana?
0: Senior pelatih Paskibra.
1: Pelatih Paskibraka. Ya. Kenapa kamu itu?
0: Karena itu saya kan kayak dulu sering tidak yakin lah sama mungkin bisa lolos atau tidak, tapi dia kayak berusaha kau ini bisa, jangan pernah mendengar orang lain, fokus ke dirimu sendiri, karena yang berjuang untuk dirimu sendiri ya dirimu sendiri. Orang lain hanya bisa menilai. Kalau orang lain mau jatuhkan kau, ya tujuanmu bangkit, berusaha melawan, begitu
1: kata Kak Hendra. Oh, jadi tertanam di otak ya Alip. Keren. Kak Hendra sekarang di mana?
0: Mageva kelas 12.
1: Kelas 12 di Mageva. Wah. Kalau untuk Calisa, siapa senior atau pelatih favorit?
2: Sama juga sih, lebih dekatnya itu sama Kak Hendra.
1: Kak Hendra. Kenapa Kak Hendra, ada kasih motivasi yang lain atau gimana?
2: Biasa Kak Hendranya baik, kayak paling baik daripada yang lain, terus lebih perhatikan kepada kita gitu.
1: Dia tidak suka marah-marah atau gimana? Ngasih hukuman biasanya kan senior ngasih hukuman kalau salah kan?
0: Wajar sih.
1: Untuk kebaikan ya.
2: Iya.
1: Dan kalau untuk Visa siapa? Jangan Hendra lagi ya.
3: Kalau saya mungkin Kak Afik.
1: Kak Afik, kenapa Kak Afik?
3: Kak Afik yang ngajarin PBB gitu, langkah tegap, terus posisi tangan yang benar saat hormat, pokoknya jalan di tempat yang benar. Terus kayak kasih motivasi-motivasi begitu, kalau misalnya ragu juga, kalau pas mau tes takutnya tidak lulus, itu Kafek yang kasih motivasi.
1: Oh, keren. Dan berarti tidak ada seleksi sekolah, langsung seleksi kabupaten kemarin ya. Ada berapa tahapan? 8 tahapan ya, kalau tidak salah. 8 tahapan yang paling sulit di bagian Alip. Ada administrasi yang pertama tuh. Aman lah administrasi tuh. Sepele.
0: Kedua TWK dan TIO.
1: Oh, itu CAT itu.
0: Yes.
1: Apa langsung dari komputer kan?
0: Dari komputer.
1: Langsung di komputer kan, langsung kalau ditekan enter langsung tahu jumlah skor kamu kan?
2: Iya.
0: Digan begitu, karena kalau satu kali merah langsung sudah pulang juga, tidak ada kembali-kembali.
1: Abang batasnya berapa?
3: Kemarin KKM-nya 75.
1: Soal ada berapa banyak?
0: Soal
3: 20.
1: Berarti harus benar 15 ya minimal.
0: Benar 15.
1: TWK itu, TIU disatukan itu atau dibedakan?
3: Dibedakan.
1: Beda hari berarti?
3: Beda hari.
1: Oh, TWK. Kalau TWK kemarin berapa itu?
0: Kalau TWK kemarin 95.
1: 95. Iya. Salah satu berarti. Dari 20 ya. Benar 19, salah satu 95. Paling besar kah? Ada yang 100?
0: Ada yang sampai 100.
1: Ada yang 100?
2: Iya.
1: Celis ada yang 100?
2: Saya 90.
1: 90, TWK. Kalau Visa?
3: Lupa,
1: tapi lulus ya? Iya, itinya lulus. Sudah di sini. Dan kalau untuk TIU? TIU kan hitung-hitung agak susah.
2: Iya, terus ada gambar-gambarnya.
1: Ada gambar-gambar juga tuh, ada figural terbalik atau gimana tuh. Itu berapa soal itu?
3: 20
1: juga. Ambang batasnya?
0: Masih 75 kan?
3: Sama. Berapa ya?
2: 60.
1: 60, sekitar itu ya. Nah, kalau TIU berapa Alip?
0: TIU kemarin 90.
1: Iya, Alip. Memang terbaik. Kalau untuk itu, Calisa?
2: TIU 80.
1: 80, kalau untuk Visa?
3: Lupa juga.
1: Lupa. Berarti administrasi TWK TIU. Berarti TWK TIU itu tes kedua dan ketiga ya?
2: Iya.
1: Kalau misal gagal itu sudah ya?
3: Sudah, berarti langsung gugur, sistem gugur soalnya.
1: Berarti saingan yang saingan langsung habis di TIU dan TWK ya kebanyakan ya?
2: Iya, kebanyakan ya, di situ.
1: Terus yang keempat ada tes apa lagi?
2: kesehatan dengan parade.
1: Kesehatan dan parade. Parade itu gimana?
0: Parade itu kayak
3: postur. Bentuk tubuh, postur tubuh.
1: Oh, bentuk tubuh.
3: Kaki X, varises juga.
1: Minus juga tidak?
3: Iya, di kesehatan.
1: Minus juga. Terus kelima. Ada tes apa lagi? Masih ingat? Belum sampai satu bulan ini kalian lepas dari
3: PBB dulu.
0: PBB dulu, iya.
1: Baris berbaris. Berarti kalau tes itu gimana? Satu per orang gitu baru
2: tiga,
1: dites.
2: Tiga langsung.
1: Tiga. Iya. Baris. Misalnya gimana? Misalnya pengujinya apa namanya? Penguji dah. Iya. Pengujinya kalian bertiga langsung balik kanan gitu deh.
0: Artinya iya. Pegang kertas.
2: Pegang kertas yang ada namanya kertas itu. Kita baru tinggal kasih nilai.
3: Iya, dinilai.
1: Terus berapa tuh nilai? Kan itu transparan semua atau
0: nilai kemarin
1: PBB?
0: PBB kayaknya di 81.
1: 81. Kalau Celiza?
2: 79 kayaknya.
1: 79 kalau?
3: 88.
1: Wah, ingat. Apa pura-pura tidak ingat tadi?
3: Ingat.
1: 88.
3: Iya.
1: Oke, okay. Kalau untuk yang lain tes apa lagi?
0: Kesamaptaan.
1: Kesamaptaan itu apa?
2: Kayak itu yang
0: push up.
3: Iya, latihan fisik
0: lari.
1: Push up minimal berapa?
0: Push up minimal kemarin 40.
1: Kalau untuk cowok?
0: Iya, untuk cowok 40.
1: Kalau untuk cewek?
3: Enggak tahu, pokoknya bikin sebanyak-banyaknya.
1: Oh, sebanyak-banyaknya.
0: Sekuat.
1: Ini apa namanya yang bergantungan?
0: Pull up.
3: Tidak ada. Kayaknya kemarin
1: tidak ada. Jadi push up, terus
2: sit up, back up.
1: Iya.
3: Chinning. Juga chinning. Shuttle run.
0: Sama lari.
1: Kesamaptaan. Kesamaptaan terakhir berarti.
2: Kita masih ada
3: kepribadian
2: lagi.
1: Kepribadian. Itu gimana tes kepribadian kalian? Kayak ada dokter psikolog gitu. Berarti. Wawancara gitu.
0: Iya.
1: Berapa kali diwawancara biasanya ada berapa orang?
0: Satu orang, satu ruangan. Satu ruangan.
1: Biasanya pertanyaannya gimana? Kalau untuk Alif kemarin yang paling ingat pertanyaannya apa? Kalau psikolog?
0: Pertanyaannya itu
1: kasih kisi-kisi dulu untuk pas kibraka tahun depan toh.
0: Pertanyaannya itu kayak ada jebak-jebakan lah. Ha. Kayak dikasih takut-takut di tempat gitu.
1: Gimana? Maksudnya
0: dipaksakan kita untuk jujur.
1: Oke,
0: gimana nih? Yang kemarin saya paling ingat itu
1: apa?
0: Bagaimana tanggapan kamu jika tidak lolos?
2: Iya.
1: Oi.
0: Saya dalam hati saya dengan posisi stand. Iya. Masa aku tanya saya begini, Bu. Pasti tidak lolos kapan? Pasti ditanya lagi. Pas ditanya itu lagi kedua kalinya, bagaimana tanggapan Anda jika Anda tidak terpilih menjadi paskibraka? Saya jawab yang saya bisa. Mm-hmm. Saya menjadikan ini pelajaran lah, motivasi kedepannya menjadi lebih baik lagi, dan masih banyak lagi jawabannya.
1: Oh, panjang lebar.
0: Yang paling menjebak itu lebih pilih negara atau orang tua.
1: Wah.
0: Wah itu. Ini saya lahir karena orang tua.
1: Iya lagi.
0: Cuma saya sudah besar, saya harus korbankan negara, tapi dengan pintarnya saya tidak memilih salah satunya. Saya bilang, saya akan tetap menjalankan tugas kepada negara dengan jalan yang saya pilih. Tapi dengan tetap saya akan mencintai orang tua saya akan menghargai orang tua saya, dan saya akan selalu ingatlah orang tua saya begitu. Jadi bukan berarti saya pilih negara saya lupa orang tua. Saya pilih orang tua saya lupa negara, jadi saya adilkan dua-dua gitu.
1: Jadi kamu tidak memilih satu tapi kamu pilih dua ya. Oke, mantap sih. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Saya belum pernah soalnya kan
0: Pancasila
1: belum.
0: Juga.
1: Pancasila juga.
0: Iya.
1: Berarti sila ke 1 sampai ke 5 juga ditanyakan.
0: Ditanyakan kayak
1: tentang artinya misalnya.
0: Digunakan di masyarakat apanya kayak gimana gitu.
1: Sampai segitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk Celiza pertanyaan yang paling diingat pertanyaan penakut apa deh? Menakut-nakuti. Menjebak.
2: Menjebak sih kayaknya sama. Cuman yang paling diingat itu ditanya kelebihannya diri sendiri gitu.
1: Terus Celiza jawab apa?
2: Ya, jawab
1: nyanyi. Langsung nyanyi disuruh.
2: Ya kalau misalkan jawabnya menyanyi langsung nanti dicoba menyanyi. Atau kalau dance.
1: Kalau Celiza kemarin?
2: So, palingan tuh kaligrafi.
1: Jadi disuruh nulis tidak. Kaligrafi. Terus?
2: Tidak disuruh. Cuman kayak ditanya aja.
1: Iya, lancar aja mas. Tidak ada action. Kalau untuk Pisa sendiri
3: Mungkin kalau saya kemarin tidak dikasih pertanyaan yang menakuti.
1: Atau menjebak juga ya?
3: Iya, cuma ditanya alasan masuk paskibra, terus kelebihannya apa, punya bakat apa. Mm-hmm. Ditanya tentang identitas diri gitu. Mm-hmm. Terus nanti kayak Alif tadi, kalau tidak lolos, perasaannya bagaimana?
1: Ada pertanyaan itu juga?
3: Iya.
1: Terus jawaban Wiza?
3: Mungkin jawaban saya kemarin... saya tidak akan menyerah kalau misalnya tidak lulus di paskibraka. Mungkin takdir saya ada di jalan lain, rezeki saya mungkin di lain. Mungkin nanti insya Allah besok-besok saya lolos tes gitu. Jadi saya tidak akan menyerah sampai sini saja.
1: Oh, itu jawabannya. Dan kalau paskibraka ini kan di kelas 2, kelas 3 masih bisa daftar juga tidak?
3: Tidak bisa, cuma
1: kelas 1 dan kelas 2?
0: Kelas 1
1: saja. Kelas 2 tidak bisa lagi.
3: Iya,
1: bisa. Oh, kalau zaman om kemarin. Kelas 2 masih bisa. Berarti masih ada satu kesempatan. Berarti kalian ini itu satu kesempatan langsung berhasil berarti.
3: Iya.
1: Keren. Dan ini ada pertanyaan lain ya dari tahu mungkin teman kamu mungkin. Mungkin. Kita samarin aja namanya, dok. Pertanyaannya gini, kemarin kata dia ada rasa capek tidak kalau waktu latihan? Ada pengen, ada apa? Rasa ingin menyerah atau tidak waktu latihan selama 1 bulan? Siapa yang mau jawab duluan? Ini dulu.
3: Kalau bisa capek dulu. Pasti, mungkin karena dari pagi sampai sore. Tapi kalau rasa ingin menyerah tidak, karena kan saya sudah mulai. Masa saya harus berhenti di tengah jalan saja begitu?
1: Yes. Respect. Capek pasti ya. Capek. Apalagi 12 jam, hampir 11 jam ya. 11 jam. Kalau untuk itu, Calisa?
2: Kalau capek.
1: Capek. Ada nyerah tidak? Nangis pernah tidak? Malam-malam tiba-tiba nangis.
2: Tidak pernah. Iya. Palingan capeknya itu di fisik.
1: Fisik.
2: Di fisiknya aja, kayak push up, sit up. Gitu yang capek. Tapi kalau rasa menyerah tidak ada.
1: Tidak.
2: Karena kayak sudah niat dari awal begitu.
1: Masa berhenti di tengah-tengah atau?
2: Sudah berusaha jauh baru tiba-tiba berhenti.
1: Iya, benar. Kalau untuk Alip ada rasa dongkol tidak, Alip? Kalau sama pelatih, Alip?
0: Kalau rasa capek
1: pasti ada, Alip. Saya jujur, Alip. Terapa-apa. Sampaikan. Ada rasa dongkol tidak?
0: Menyerah sama capek, menyerah dongkol itu ada. Kayak pelatih, saya pelatih sudah kasih hukuman ini. Apalagi sudah capek dikasih hukuman lagi itu. Kayak gimana nih? Adalah pernah keluar kayak bilang, aduh ini kalau menyerah ini bagaimana? Pernah keluar mau menyerah tapi tidak pernah mau tersampaikan untuk melakukannya. Kayak untung bisa dilawan, tidak bisa.
1: Yeah.
0: Jangan pernah ego untuk diri sendiri gitu. Hanya untuk ini nanti menyesalnya di akhir. Kalau rasa dongkol, ih.
1: Siapa? Ada loh?
0: Banyak.
1: Apalagi waktu makan.
2: Iya
1: tau, dongkol sekali kan. Apalagi buat kalian yang mungkin tidak bisa makan bersama, tidak bisa memang menjaga kebersihan atau gimana tuh. Kan kalau perasaan saya, kalau waktu zaman saya kemarin pas kibraka tuh kan makannya satu piring besar tuh. Disuruh dibagi kelompok-kelompok, terus siapa yang menang itu ada reward kan. Siapa yang kalah ada hukuman gitu tuh. Kalau zaman kamu? Kalian?
2: Kita dikasih nasi kotak aja.
3: Iya.
1: Oh, nasi kotak.
3: Makannya tuh pakai hitungan.
1: Oh, di cepat saja berarti. Kalau kami kemarin tidak, itu dongkol sekali itu. Kalau biasanya, kalau untuk dongkolnya dongkol kemana, Lip? Biasanya kamu, Lip? Kalau bukan ke makanan, Lip?
0: Kalau untuk dongkol itu waktu...
1: Masa dihukum dongkol?
0: Iya, dihukum juga dongkol. Tapi mungkin kemarin tuh dongkolnya waktu di mana? Pas sudah berusaha buat langkah yang bagus. Tapi mungkin iyalah, dari pelatih mungkin maunya kita lebih baik lagi dari pelatih itu maunya kita hanya lebih baik. Tapi mungkin kita yang kayak kondisinya sudah capek, sudah tidak bisa tahan emosi. Dalam hati, ini pelatih maunya bagaimana? Sudah ini ikut arahan saja, mau bagaimana? Pas sudah ikut arahan, masih marah lagi sudah. Dalam hati dongkol, tapi pelatih pernah mengatakan jalani sesuatu itu dengan ikhlas.
2: Jangan dongkol.
0: Jangan pernah dengan dongkol. Karena kalau jalani dengan ikhlas, semua akan terasa damai. Karena ini memang semua untuk kita, bukan untuk pelatih.
1: Yang
0: pelatih berikan itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk kalian yang berada dalam sini, yang untuk kalian yang sedang berjuang. Jadi kalau kalian jalan dengan dongkol, kayak percuma saja kita kasih kita kasih kalian visi ilmu semua gitu sama sih. Jadi harus terima dengan ikhlas, jalani dengan ikhlas.
1: Yes.
0: Dan itu untuk kami semua juga.
1: Benar, sepakat saya sama pelatih itu. Bang Hendra juga yang itu bilang. Bukan.
3: Bukan.
1: Kak Hendra juga yang bilang itu, bukan?
0: Bukan.
1: Saya pikir Kak Hendra juga. Oke, 82. Kita akan break dulu lagi ya. Kita akan mendengarkan dua lagu lagi dari Aziz Hendra dan Stacey Rian. Dan setelah itu kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang paskibraka mereka lagi, tentang cita-cita mereka dan tentang harapan mereka untuk adik-adik penerus mereka nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: 9FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita masuk di segmen terakhir. Masih bersama Kak Nurfiza, Kak Calisa, Kak Alip. Iya, masih hafal saya. Dan kita tadi sudah ngobrol tentang bagaimana mereka bisa menjadi paskibraka, bagaimana latihan mereka, dan bagaimana cerita kekompakan mereka. Sekarang kita sedikit keluar dari cerita paskibraka ya, kakak-kakakku. Kita ngobrol tentang masa depan, karena tentunya setelah lulus SMA kalian pasti punya cita-cita dan jalannya masing-masing. Nah, kalau dari Alip, cita-cita dan keinginannya setelah lulus nanti seperti apa?
1: Kalau untuk cita-cita dan keinginan itu ada punya dua jalur.
0: Apa tuh?
1: Ingin lanjut ke akademi kepolisian.
0: Ingin menjadi Akpol?
1: Ya, polisi lah.
0: Terus?
1: Terus ingin menjadi pemain futsal profesional juga.
0: Hobi futsal.
1: Hobi sekali.
0: Memang.
1: Harga diri juga futsal.
0: Wah. Ikut Bupati kami nanti?
1: Ikut.
0: Di klub?
1: Kalau klub sih belum tahu karena belum persiapan juga.
0: Oh, belum persiapan. Keluar
1: paskibra juga ini.
0: Oh iya, benar lagi. Ya. Nanti dipanggil-panggil toh.
1: Iya,
0: diajak. Diajak. Berarti ada dua pilihan, jadi polisi ataupun
1: jadi pemain futsal.
0: Kuliah tidak?
1: Ya.
0: Kuliah tidak? Tidak tertarik lagi untuk belajar tentang materi-materi.
1: Kuliah mungkin.
0: Ngambil jurusan apa mungkin yang bisa?
1: Kalau sudah jadi polisi kan bisa kuliah lagi.
0: Oh iya lagi. Ya. Jadi sarjana hukum misalnya. Ya, oke, kalau untuk Calisa sendiri? Cita-citanya kalau setelah lulus?
2: Kalau cita-cita tuh kayaknya masih ada dua pilihan. Mm-hmm. Antara mau jadi dokter ataupun polwan.
0: Mau jadi dokter atau polwan?
2: Iya.
0: Kenapa mau jadi dokter, kenapa mau jadi polwan?
2: Mau jadi dokter supaya kayak mengikuti jejak keluarga begitu.
0: Oh.
2: Rata-rata perawat.
0: Perawat. Oh, bidan.
2: Terus maunya jadi dokter, kayak jadi ada juga kakak sepupu jadi dokter, jadi kayak mau terinspirasi.
0: Terinspirasi terus sama sepupu tadi.
2: Sepupu juga. Gue dari kecil mau jadi dokter.
0: Iya, semoga terwujud ya, amin. Dan memang masuk akal tuh saintek.
2: Iya.
0: Untuk dokter. Pas. Kalau untuk Visa sendiri?
3: Kalau saya juga ada dua plan.
0: Dua, iya. Apa
3: yang plan pertama tuh jadi polwan, plan kedua jadi kowat.
0: Dari kowat. Wih. Kenapa pilih
3: jadi itu? Punya dua plan tuh biar kalau misalnya satu amit-amit belum rezeki masih bisa coba yang satu.
0: Iya sih, karena tesnya juga beda waktu toh biasanya.
3: Iya.
0: Kan. Yes, dan kalau mau jadi polisi semuanya mau jadi polisi, amin. Kalau tes polisi kan sudah hampir sama dengan paskibraka ya.
3: Iya.
0: Tinggal ada tambah-tambah sedikit tapi jalurnya sama saja toh. Dan semoga aja. Tapi pilihan pertama tadi apa? Akpol. Polisi, polisi. Oke, berarti 2 tahun lagi ya. Kalian orang jadi tes polisi dan semoga lulus, amin. Amin, amin. Dan terakhir, karena sekarang sudah pukul 15.54, saya mau minta satu kalimat dari masing-masing kalian, harapan ataupun kata-kata hari ini buat teman-teman Pro 2 yang mendengarkan, buat teman-teman yang adik kalian kelas 1 yang mau tes paskibraka. Kalian boleh banget untuk ngasih harapan ataupun ngasih apa ya, kisi-kisi. Ngasih semangat untuk mereka. Mulai dari siapa ya? Pizza dulu.
3: Mungkin buat adik-adik yang nanti buat mau daftar paskibra.
0: Apa aja tuh?
3: Mungkin pesan dari saya, jangan patah semangat. Harus semangat terus buat apa, ikut seleksi. Terus nanti kalau misalnya latihan tuh jalani dengan ikhlas, jangan dongkol-dongkol.
0: Terus
3: ya pokoknya semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti di tengah jalan.
0: Terus kalau misalnya untuk fisik, apa yang harus disiapkan?
3: Mungkin fisik, lari ya, karena lari setiap hari.
0: Berarti mulai sekarang harus lari ya?
3: Iya, harus sering-sering lari.
0: Oke, untuk Alip sendiri apa pesan-pesannya?
1: Kalau untuk
0: kalimat itulah, kalimat bijaksana mungkin.
1: Untuk kalimat bijaksana mungkin yang masih tertanam di otak saya itu, jangan pernah menyerah, terus berjuang untuk diri sendiri. Karena hasil perjuangan kalian itu hanya kalian yang bisa nikmati, kalian yang bisa rasakan bagaimana rasanya setelah berhasil berjuang. Dan percaya proses yang sudah ditakar tidak akan tertukar.
0: Wey.
1: Terus kalau sudah menjadi paskibra, ingat untuk kembali ke sekolah menjadi disiplin bagi siswa, dan bukan hanya siswa dalam sekolah saja, bisa menjadi disiplin di masyarakat.
0: Benar.
1: Habis itu menumbuhkan rasa teladan bagi siswa lain, menanamkan jiwa nasionalisme untuk siswa-siswa lain, untuk masyarakat sekitar gitu. Itu saja mungkin.
0: Apa yang diterapkan di pelatihan selama satu bulan harus diterapkan juga ke sosial dan masyarakat ya.
1: Sudah intinya diterapkan di sekolah.
0: Keren. Kalau untuk itu, Salisa,
2: untuk teman-teman di luar sana ataupun adik-adik, jangan lupa mempersiapkan diri untuk melakukan tes paskibra. Terus semoga teman-teman di luar sana menjadi generasi muda yang baik, bijaksana, dan berjiwa patroli, patriot kepada nusa dan bangsa.
0: Jangan ngebut-ngebutan di jalan. Jangan merokok, jangan minum-minuman keras, intinya gitu ya. Pokoknya lakukan hal-hal yang positif aja. Dan apalagi untuk paskibraka kan sangat positif tuh, jiwa dan raga untuk negara. Oke teman berdua, itulah tadi ya obrolan kita selama 1 jam, lebih kurang selama 1 jam 57 menit bersama Kak Calisa, Fiza, dan Alif. Nanti kita akan ngobrol lagi di segmen lain, mungkin di segmen waktu mereka lulus polisi di 2 tahun yang akan datang. Amin. Kita akan undang lagi teman-teman berdua. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di sore ceria selanjutnya. Saya Abdi, kalian bertiga bye-bye dulu di kamera. Oke, see you, bye-bye, terima kasih.
4: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Info Pro 2 FM. Sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Ayo. Blank. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Langkah tegap maju. Jalan.

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Ada apa sih rame-rame?
3: Itu, pasangan baru digerebek.
2: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
3: Pihak berwajib lah.
2: Hah?
3: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
3: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
4: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
5: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Masih 29 FM Pro 2 Fak Fak teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2 sekarang sudah pukul 16.48 ya. Buat teman Pro 2 yang saat ini lagi pulang, berkendara untuk pulang ke rumah, untuk hati-hati karena kalau Abdi lihat-lihat di studio ya, cuaca sekarang sudah mulai agak mendung dan gerimis. Atau bukan mendung ini ya, mungkin asap dari bomberai mungkin. Tapi untuk kalian selalu berhati-hati karena jalan sudah mulai ramai. Jadi buat teman Pro 2 jangan ngebut-ngebut, yang penting sampai, tidak usah harus cepat-cepat, oke? Okay? Dan buat nemenin perjalanan pulang kalian supaya lebih happy lagi, ini ada lagu dari Seiza featuring Calvin Harris yang judulnya The Weeknd. Walaupun hari masih hari Rabu, tapi kita harus jadikan hari ini weekend. Langsung aja cekidot

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Jal, lihat nih, gua menang.
4: Menang apaan?
3: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
4: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
3: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
4: Kagak mau? Uang haram.
3: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
4: Bodoh amat.
5: A few moments later.
3: Dong, please pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
4: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
3: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
4: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Info Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: FM。
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Yo, 99.9 FM Prodoa Fakwak, teman terbaik kamu. Ya teman Prodoa, sekarang sudah pukul 17.51 waktu Indonesia Timur. Itu artinya Abdi pamit undur diri dulu dari ruang siaran kali ini. Terima kasih telah bersama-sama Abdi selama 7 jam yang lalu. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. See you, bye-bye.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Lapa Senada FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Halo halo, hai, balik lagi bersama Sukli di Sore Ceria. Oke Sukli, balik lagi di frekuensi teman-teman menemani ruang dengan teman Pro 2 mulai dari pukul 18.00 sampai dengan tutup siaran di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman-teman semuanya, kita bakal seru-seruan tentunya dari Sore Ceria sampai dengan jaga malam ya. Buat teman-teman yang mau bergabung di keseruan kali ini, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp Sukli di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2 ya, sebagai pembuka edisi kita akan Sukli putarkan beberapa lagu. Dan juga karena kita udah mau masuk ke suasana maghrib ya, ke waktu maghrib, akan Sukli sajikan juga tentunya sholawat tarhim dan juga azan maghrib. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.
1: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, babe.

0: atau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Nomor 2, teman terbaik kamu, Sukri selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang melaksanakan.

0: nggak makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh?
1: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
0: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi. Anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
3: Ayahku bukan pembohong. Karya Terelie diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

89.2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 tentunya masih barang Sukli di edisi sore ceria. Nah, teman Pro 2 masih Sukli temani juga tentunya dengan musik-musik serta informasi yang bakal Sukli sajikan buat teman-teman semuanya nih. Jadi buat teman-teman semuanya, pokoknya di keseruan untuk sejam pertama barang Sukli ya, kita bakal asik-asikan dulu, santai-santai dulu ya, sebelum kita masuk ke program-program seru lainnya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung,

mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi

hexagonal sempurna. Kemudian es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada

kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah.

es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada

8.9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukli tentunya di edisi sore ceria. Oke, teman Pro 2 ya, setelah kita dengarkan beberapa musik di satu jam pertama ya, selanjutnya di program selanjutnya di pukul 19.00 ya menuju pukul 20 akan Sukli temani tentunya dengan beberapa informasi yang bakal menemani aktivitas Mempro 2 di sore menjelang malam hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu.

0: Tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

Yotam Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukli tentunya di edisi sore ceria teman Pro 2 ya. Di sore menuju malam hari ini teman Pro 2 akan Sukli sajikan beberapa informasi nih teman Pro 2. Informasi pertama dilansir dari rri.co.id, Lisa Blackpink rilis cuplikan lagu Sawadika jelang rilis EP Press Play. Lisa Blackpink mengungkap cuplikan single terbaru Sawadika yang menjadi bagian dari proyek musik terbarunya. Potongan lagu tersebut diperkenalkan sebagai single pra-release menuju EP Press Play Selasa 25 Agustus 2026. Sawadika dijadwalkan dirilis pada 3 September 2026, sementara EP Press Play akan menyusul pada 23 Oktober mendatang. Perilisan tersebut menandai kelanjutan aktivitas solo Lisa setelah sebelumnya menghadirkan berbagai karya musik. Sebelumnya Lisa telah merilis album solo perdananya bertajuk Alter Ego pada 2025 yang memperluas perjalanan musiknya di luar Blackpink. Album tersebut menghadirkan sejumlah lagu termasuk Rockstar, New Woman, Moonlit Floor, and Born Again. Rockstar menjadi salah satu karya yang menandai perjalanan solo Lisa setelah dirilis pada Juni 2024. Lagu tersebut kemudian menjadi bagian dari Alter Ego bersama sejumlah karya lain yang memperlihatkan karakter musik Lisa. Baik, teman-teman, informasi Sukli lansir dari rri.co.id.

Resensi buku Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi buku Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa.

India Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yoram Pro 2 masih stay 89FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Yoram Pro 2 masih bareng Sukri di edisi sore ceria ya, Yoram Pro 2 ya. Dan di sore menuju malam kali ini, Yoram Pro 2 Sukri lanjutkan lagi dengan beberapa informasi. Dilansir dari rri.co.id, Mawar The Jong rilis single terbaru Kan dengan warna musik berbeda. Bintang film sekaligus menyanyi Mawar The Jong kembali merilis single terbarunya yang diberi judul Kan. Lagu ini membawa warna musik berbeda dari sebelumnya dan bercerita tentang seseorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara. Kan menjadi karya terbaru Mawar setelah sebelumnya membawakan lagu Tinggal sebagai original soundtrack film Tinggal Meninggal. Kali ini perempuan berusia 24 tahun itu hadir dengan cerita yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Judul Kan sendiri dibuat singkat dan memiliki permainan makna. Tiga huruf tersebut terdengar seperti bagian dari ungkapan sudah kubilang atau I told you so. Nah, Mawar mengaku langsung merasa dekat dengan cerita dalam lagu tersebut ketika pertama kali mendengarnya. Gadis keturunan Belanda Karo bahkan teringat beberapa kisah orang di sekitarnya yang memiliki pengalaman serupa. Baik, teman-teman, informasi lengkapnya silakan kunjungi di rri.co.id.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya? Bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Pro 2 masih pada langsung di edisi sore ceria Teman Pro 2. Dan untuk edisi kali ini Teman Pro 2 tinggal beberapa menit lagi akan berakhir nih Teman Pro 2 ya. Sudah suka ditemani sejam terakhir di sore ceria Teman Pro 2 dengan informasi-informasi hiburan ya. Dan selanjutnya Teman Pro 2, untuk program selanjutnya di edisi terbaru, teman-teman kita bakal ngobrol asik-asik juga nih ya. Penasaran kita ngobrol apa? Ya, jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
2: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Ya, Taman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, Taman Pro 2. Dan Taman Pro 2, kita masuk ke edisi terbaru Taman Pro 2, edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Taman Pro 2 di edisi Jaga Malam ini akan selalu temani tentunya dengan informasi dan juga program-program seru yang bakal menemani aktivitas Taman Pro 2 di malam hari ini. Jadi so, buat teman-teman semuanya yang mau seru-seruan ya, di pukul 8 menuju pukul 9 nanti, Taman Pro 2 kita seru-seruan dengan musik. Dan buat teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke, Taman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, Kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, Kita Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

Jotam Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya Jotam Pro 2. Masih bareng Sukli di edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Jotam Pro 2 ada salah satu list lagu yang akan Sukli putarkan buat teman-teman nih. Lagu yang sempat naik juga ya di beberapa waktu terakhir ya. Di beberapa waktu terakhir dan tentunya akan yang Sukli putarkan dan dengarkan juga buat teman-teman semuanya. Lagu dari Lady Gaga, kolaborasi dari Lady Gaga dan juga Bruno Mars sama Pro 2 dengan judulnya itu Die With A Smile. Langsung aja kita dengerin pertemuan sama Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: She's here.
3: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
4: 6, 7, 8, and 1.
3: Hey.
4: Hi.
3: So I have new choreo.
4: New choreo.
3: Yes.
4: Okay.
3: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: Oh, I love that.

Ya Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya Tom Pro 2. Setelah sulit temani tentunya dengan musik-musik pilihan yang sudah menemani ruang dengan Tom Pro 2 semuanya, akan sulit lanjutkan lagi tentunya dengan beberapa program selainnya. Dan pukul 21 ya, menuju pukul 21 kita bakal program LC Tom Pro 2 ya, bareng Pro 2 Jakarta. Jadi buat teman-teman semuanya, keseruan malam ini jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Guys, lapar nih. Makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso.
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng.
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk.
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
2: Bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka pada tempat dan 5 Jakarta.
0: Alright, ketemu lagi sama kita berdua namanya lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yes, pastinya teman berdua bareng sama Elan dan Edi.
0: Yes.
1: Di malam apa ini, Edi? Malam Kamis ya?
0: Malam bantu aku
1: untuk dinikahkan dia. Pokoknya malam hari ini teman berdua. Seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua, Edi.
0: Betul. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang pria.
1: Yes.
0: Yang baru aja ngerilis single terbarunya nih.
1: Betul banget. Dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lagi.
0: Salah.
1: Sebagai kekasih. Kita bakal seru-seruan satu jam ke depan teman berdua di MLC pastinya ya.
0: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini. Boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman berdua, karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Pasti teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Buidi, itu barusan dari Edit ya, lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Lo enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry. Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Kenry.
1: Oke.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau nggak salah awal tahun ya. Iya kan?
2: Iya.
0: Awal tahun ya kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah nggak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. Tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata.
0: Okay.
2: Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti itu cukup ngerubah lagunya nggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih.
0: Ceritanya
2: masih di situ sih, Rus. Ceritanya gitu.
0: Ceritanya masih di situ ya.
1: Ini berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya.
1: Oke. Okay.
2: Sama Kak Randy Pandugo.
1: Oke. Okay.
2: Ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini.
2: Karena kemarin terlalu luas permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, Bang? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke.
2: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya. Oke.
2: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Takengon. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
1: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Aku misal semangatin si teman-teman ini. Udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke.
2: Okay. Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see.
2: Gitu.
1: Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Eh, hey, gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Wih, gila. Kiki ada, Kiki, namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki, ada Kiki.
2: Sahru, ada Sahru.
1: Luar biasa, Sahru. We love you.
2: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Yeay, halo guys.
1: Oh gitu, jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar. Asik. Tongkrongan asik bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Wah asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya, mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen. Nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin gak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang. Enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: Wih, asik
1: bro.
0: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
1: Idol bro.
0: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
1: Bener.
0: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
2: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
0: Okay.
2: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
0: Yeah, yeah.
2: Tapi enggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
1: Oke. Okay. Oh.
2: Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
0: Kita berserah gitu. Berarti.
2: Berserah. Yeah.
0: Paham.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
1: Alright, kalau gitu tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: and Messi bersama Ken Reese.
0: Alright. Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
1: Betul.
0: Gitu kan? Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah.
0: Berserah dirilah ya. Gitu kan? Terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
1: Sedih.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi gitu misalnya.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Oh, iya, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Gak apa-apa, lu agak deep gak apa-apa ya.
0: Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Okay. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Iya. Nah, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
1: Sedih kayaknya, berat kayaknya.
2: Gak usah
1: pakai mulut lagi back
0: sound-nya. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih ya lebih ini aja sih, aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Benar.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak, apa ya, energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu. Ke aku. Jadi lebih ke situ sih. Lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan. Satu. Dua semesta. Tiga GPT sekarang.
0: Chat GPT jadi temennya.
1: Iya, benar.
0: Okay. Gak masalah.
1: Gak masalah.
0: Kita semua begitu.

0: kok.
1: Iya.
2: Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan Simsimi ya.
0: Sekarang udah nggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Tahu lah di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak sekarang. Lagi.
0: Iya banyak.
2: Panggil saya.
0: Iya. Orang Saharab.
2: Orang Saharab.
0: Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
1: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya nggak?
2: Cerita.
1: Oh tetap ya?
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Ibu itu tempat yang
0: nyaman.
2: Ya nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang siapapun cerita di hari itu gitu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Yes. Benar banget
0: mah. Iya kan? Iya.
2: Tapi kadang ada juga sih.
0: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
2: Iya.
0: Gitu,
2: kan? Itu dia tetangga.
0: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat khusus lah.
0: Punya treat khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Benar banget.
1: Betul.
0: Iya.
1: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
0: Iya.
1: Kemana-mana.
0: Cuma nyebar gitu kan.
2: Benar.
1: Itu kacau sih.
0: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
1: Maksudnya tau. Kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
0: Iya.
1: Nih, gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi iya sih ada ML-ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
0: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu. Jubir namanya. Iya.
2: Sih, sakit sih.
0: Tapi akhirnya dari apa ya? Proses lu itu. Proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik dimana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: Ada banget. Apalagi di posisi umur gue yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
0: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
0: Oh iya oke. Okay.
2: Masih muda lah ya.
0: Oh, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
0: Wih jelas.
2: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
0: Iya.
2: Mencari Tuhan atau apa segala.
0: Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
0: Ay, senang.
2: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
0: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
0: Aduh sedih.
1: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase ya lagi down banget.
0: Iya.
1: Kita juga bingung arah mau kita
0: mau
1: kemana ya hidupnya ya.
2: Iya
1: kan. Itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
0: di
1: fase-fase itu.
0: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan.
1: Asli.
0: Kayak lu ngeliat orang terus tiba-tiba lu ngeliat siapa terus kayak ini hidup gue mau kemana ya gitu. Pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatirnya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
0: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
0: Dari Aceh.
2: Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh ke sini langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu, terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
1: Iya benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh.
0: Udah tahu.
2: Air mata
0: semua.
2: Langsung. Ma. Tes.
0: Iya, tiba-tiba netes ya.
2: Tes. Aduh, gimana ya? Itu sih yang pas paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
0: Pasti.
2: Dan satu lagi, ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya.
0: Oh.
2: Gitu kan. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wa. Sedangkan waktu terus berjalan.
0: Yeah.
2: Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut Wak. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut Wak, nggak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar-benar.
0: Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak. Gimana ya Wak?
1: Itu sih
2: sampai sekarang sih.
1: Benar-benar. Karena kan ya kita tujuannya juga ingin membahagiakan orang tua, gitu kan? Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan? Iya. Tapi emang kalau kita nggak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang, gitu kan? Nah itu.
2: Ah
1: itu,
2: tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang, bang.
1: Oh, yes.
2: Ini nggak pernah nih. Tapi ini keresahan gua doang maksudnya apa. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya benar. Tapi emang
2: benar.
1: Iya, tapi emang menurut gua emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
0: Benar.
1: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan.
0: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan yang menentukan. Rencana Tuhan
0: menentukan. Luar biasa.
1: Edit ways.
0: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini? Cuy?
1: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget ya. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
0: Wow.
1: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music, Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah ya, kan?
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dan juga the one and only Kamga.
0: Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di situ.
1: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga, gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
0: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
0: Ice.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Enjoy bisa seru gitu kan.
2: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
0: welcome
2: banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
0: Amin.
1: Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
1: Insya Allah.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya, hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenjon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenjon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you. Kenzon.
2: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Boleh bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Ken Reese, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan.
0: Ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Oke.
1: Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya ini untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Pengalaman baru ya.
2: Iya, benar. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
1: Iya, benar.
2: Buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu enggak awal-awal?
1: Pasti ada,
0: takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kan.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu.
1: Bener,
2: salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Bener.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Benar.
0: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
2: ya. Kalau lirik favorit dan tersirat dan tersirat

0: itu?
1: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, oke.
1: Masih rundingin sama Kak Randy, sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke, oke.
1: Sama... Jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin, yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ Kak.
2: Oke.
1: Dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya, di part akhir itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan?
1: Itu asli banget.
0: Iya kan?
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Wah, udah.
1: Rock sudah.
0: Nggak pulang.
2: Abis subuh,
0: azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya.
1: Sholat rakaat berapa nih? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Bener. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya. Wah.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu. Gak,
2: terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
2: Wedes. Gokil. Lop sekebon.
0: Iya.
2: Benar. Tapi gimana rasa lu lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Ya. Jadi kayak bersyukur aja sih nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini gitu. Itu sih yang Alhamdulillah.
0: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya, rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masyaallah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
0: Ya.
2: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih. Mau sama siapa cuy?
2: Wishlist. Collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin, kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak
0: banget.
1: Masya Allah Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan. Ketemu. Dan ngeliat, aku ngefansnya tuh sama dia kayak, dia jadi dirinya sendiri aja loh, guys.
0: Iya, benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya, albumnya udah top global lah, apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh, Kak.
0: Iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga.
0: Yes,
1: dan dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu dengan yeah, referensi yeah. Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Ada
1: toko kaset vinyl gitu.
0: Oh, Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
0: Iya.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
0: Iya, benar-benar.
1: Jazz,
0: benar.
1: Inilah.
0: Yeah, emang toko barang antik situ ya?
1: Benar-benar.
0: Toko
1: barang antik.
2: Menarik.
0: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar-benar
0: luar biasa. Kalau pesulap ada yang mau pesulap? Emang kenapa dia enggak boleh?
2: Ya enggak apa-apa sih. Cuma kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Ya, siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan enggak apa-apa. Jo Sandi
2: pusing ngitung dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angka tuh Jo Sandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
0: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih, ada.
1: Wow.
0: Oh, dari Grip nih katanya okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti
2: lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
0: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Gak juga sih bang. Ya
0: bener. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
2: Bisa jadi. Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi nih. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah gokil. Oke, bawa lagi.
2: Udah mentok.
0: Oh, udah mentok. Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kendrick ya, teman Pro 2. Jadi, pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Feels good.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya. Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok. Visualizer.
1: Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, oke. Okay.
1: Butuh talent ya? Jangan kita maksudnya.
0: Ya, pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya,
1: nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Wih, di YouTube Kenris. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Yeah. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan Semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet-macetan
0: iya
2: Semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo Sur Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa jadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
0: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV. Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes,
2: ya.
0: Buat tahu update-nya ya. Kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Sukses. Amin.
0: Next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kenris.
0: Bye-bye.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Sama aja, aku cerita nih. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

00 waktu Indonesia Timur. Kita bakal santai-santai dengan lagu-lagu requestan para teman-teman nih. Nah, di sini beberapa juga ada yang udah nge-request beberapa ya teman-teman ya. Sebelum Sukri lanjut ke requestan nih teman-teman ya, Sukri informasikan buat teman-teman semuanya mau diputarkan juga lagu favoritnya boleh banget. Langsung aja WhatsApp di 0811489499. Langsung kita masuk ke requestan pertama nomor 2, lagu dari Anggi Marito dengan judulnya Aku Bukan Untukmu. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit.

itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Yo, Top Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Masih bareng Sukri tentunya di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Top Pro 2. Kita lanjut lagi ke requestan selanjutnya teman-teman. Lagu dari Nona ya, dengan judulnya Rollerblade nih teman-teman. Langsung aja kita dengerin perbaran teman Pro 2. Buat teman-teman yang mau di request juga lagu favoritnya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, inilah dia Rollerblade dari Nona. Enjoy. Oi.

0: Recording action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dede, di mana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Ya, nomor Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukri di edisi Jaga Malam Teman Pro 2. Gak kerasa keseruan kita di pukul 22 ini udah bakal berakhir. Teman Pro 2 kita masuk ke pukul 23 tentunya dengan program Jazz Music. Jadi buat teman-teman semuanya ya, sekalian juga Sukri izin pamit undur diri dari obrolan kali ini Teman Pro 2 ya. Thank you buat teman-teman semuanya udah nge-request, udah gabung di obrolan sore dan malam hari ini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Selanjutnya kita bakal masuk ke program Jazz Music. Biarkan musik yang berbicara.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Eh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMP

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon. Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.
2: Cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Yeah, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Nomor 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan siaran kedua di sepanjang hari ini. Rabu, tanggal 26 bulan Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya bertugas mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan terimalah salam perasaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dengan Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Kamis 27 Agustus 2026 dari Jalan Kapten PTDN 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, masih di 89 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman Perdua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman Perdua yang sudah bangun di hari Kamis. Dan semoga hari ini manis-manis. Amin. Ya, teman Perdua ditemani sama Abdi Wijaya Pranata ya, di edisi pada tanggal 27 Agustus 2026. Abdi bakal menemani kalian dari jam 5 ini sampai jam 11 nanti. Jadi selama 6 jam Abdi bakal menemani kalian dengan lagu-lagu dari pilihan dari MD dan juga informasi-informasi yang relate dan seru-seru bersama Abdi tentunya. Jadi buat teman Perdua yang saat ini lagi persiapan untuk bekerja, untuk sekolah dan lain-lain, semoga berjalan yang lancar. Dan jangan lupa sholat dulu untuk yang beragama Islam supaya lebih makjos. Dan ya teman Perdua, selama 1 jam kita akan jazz musik dulu ya. Ada lagu dari Titi DJ, ada Bebek Reksa, Lionta dan lain-lain. Ini lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk kalian selama 1 jam. Dan semoga kalian menikmatinya. Ya, pasti dinikmati karena lagunya keren-keren semua. Langsung aja ya, ini dia Titi DJ dengan Kau Pujaan. Check it out.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.
3: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
4: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
3: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
4: Bentar. Cuma balas WA.
3: Tadi kamu sih aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu. Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jim, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Di tengah perbedaan keyakinan, anak muda Indonesia belajar satu hal penting, yaitu saling menghargai. Moderasi beragama bukan soal siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Buat generasi sekarang, toleransi itu nyata. Berteman tanpa sekat, saling jaga ucapan, dan tetap menghormati ibadah masing-masing. Beda boleh, bermusuhan jangan. Dengan sikap terbuka dan empati, anak muda bisa jadi jembatan persatuan. Karena ketika kita saling memahami, perbedaan justru jadi kekuatan. Moderasi beragama bukan cuma wacana, tapi gaya hidup generasi muda Indonesia.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
3: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
4: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
3: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
4: Bentar. Cuma balas WA.
3: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan

Dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: power, the power, power, Papalado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Turn the headphone up. Check. Yeah.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Mwah, mwah,
2: mwah, mwah. Pagi, Gea.
1: Hai, beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
4: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih. Serem, Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya, ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: UFM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Yo, masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, ini ada sedikit informasi ya tentang perakiran cuaca untuk di hari ini tanggal 27 Agustus 2026. Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini berencana ada kegiatan di Bomberai, di Kokas, di mana-mana, di luar pokoknya, untuk dengarkan ini baik-baik agar persiapan kalian matang dan tidak ada hambatan saat melakukan aktivitas ataupun pekerjaan nantinya.
1: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Robert Alexander. Selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang, malam hingga dini hari, cuaca diperakirkan secara umum berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan antara 60 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur mencapai 1,9 meter. Dan surut terjadi pada pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Ruth Alexander, selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih.
0: Ya itu tadi ya perakiran cuaca untuk cuaca angin dan ombak pasang surut untuk hari ini tanggal 27 Agustus 2026. Buat teman Pro 2 yang hari ini ada aktivitas di luar, harap berhati-hati dan standby terus, dan juga rajin-rajin cek media sosial BMKG Kabupaten Fakfak.
2: Jumpa lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
3: Tes.
2: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
4: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 29 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Perdua, ini ada informasi tentang prediksi kualitas udara untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya selama 2 hari ke depan, tanggal 28 Agustus sampai di tanggal 29 Agustus 2026. Informasi ini teman Perdua berkaitan dengan PM2.05, yakni partikel-partikel kecil yang ada di udara dan ukurannya sangat kecil sehingga perlu kita waspadai jika jumlahnya tinggi. Dan untuk hari Jumat ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus, kualitas kategori sedang diprediksi terjadi di Kota Sorong, Maibrat, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Tamprau. Sementara itu, untuk kategori tidak sehat diprediksi terjadi di Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wendama, Fak-Fak, dan Teluk Bintuni. Kemudian di hari besok, Jumat 28 Agustus, kondisinya masih relatif sama teman Perdua. Kategori sedang diprediksi terjadi di Kota Sorong, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Maibrat, Tabrau, dan Sorong Selatan. Sedangkan untuk kategori tidak sehat masih diprediksi terjadi di Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pergunungan Arfak, Teluk Wendama, Fak-Fak, dan Teluk Bintuni. Lalu pada tanggal 29 Agustus di hari Sabtu, kategori sedang diprediksi terjadi di Kota Sorong, Maibrat, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Tamprau. Sementara itu untuk kategori tidak sehat diprediksi terjadi di Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pergunungan Arfak, Teluk Wendama, Sorong Selatan, Fak-Fak, dan Teluk Bintuni. Jadi, khusus untuk teman Perdua yang berada di Kabupaten Fak-Fak, prediksi kualitas udara selama 3 hari tersebut masih dalam kategori tidak sehat. Karena itu, tetap jaga kondisi tubuh, terutama bagi teman-teman yang punya aktivitas di luar lapangan. Kalau tidak ada keperluan penting, bisa untuk mengurangi aktivitas di luar dan tetap perhatikan informasi kualitas udara terbaru. Itulah informasi prediksi kualitas Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk tanggal 27 sampai 29 Agustus 2026. Untuk teman Perdua, tetap jaga kesehatan dan semoga aktivitas hari ini tetap berjalan lancar. Semangat!

Harimau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Teman terbaik.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: banget nih jaketmu. Dari brand luar ya?
1: Enggak dong, ini brand lokal. Malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar. Desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
1: Iya, sekarang punya produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
1: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang beli produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat ke

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris,

acara ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Oke teman berdua, ini ada informasi menarik banget buat kalian. Di hari ini Kamis 27 Agustus RRI Fakfak akan menggelar talk show di SMA Negeri 1 Fakfak, tepatnya di Aula SMA Negeri 1 Fakfak. Nah teman berdua, talk show ini akan membahas tema menjadi pelajar Indonesia yang berkarakter dan berjiwa nasionalis serta menanamkan nilai keindonesiaan di SMA Negeri 1 Fakfak. Nah, sederhananya teman berdua, obrolan ini akan membahas bagaimana menjadi pelajar yang bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga punya karakter yang baik, rasa cinta terhadap Indonesia, serta mampu menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tentunya bisa disaksikan melalui live streaming kami di YouTube RRI Fakfak Official, dan juga bisa didengarkan di Pro2 RRI Fakfak. Jadi buat teman Pro2, khususnya untuk para pelajar SMA Negeri 1 Fakfak, jangan lewatkan kegiatan ini. Siapa tahu nanti obrolan ini bisa mendapatkan inspirasi tentang bagaimana menjadi generasi muda yang lebih baik, berkarakter, dan tentunya bangga menjadi anak Indonesia. Ingat ya teman berdua, Kamis 27 Agustus jam 10 pagi waktu Indonesia Timur di Aula SMA Negeri 1 Fakfak. Jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lukisan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis.

Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian

0: Amalia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning, udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot, berani lo, sini.
1: Apa lo, mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.